Kamu lengu, apa kau kemai? Ngalueng lea la fai mula ainga. Fai lelai lelainga, kele ves kangaka. Halong lelai pake, amakar kamu kau. Kasih.